0: kakakum kuni ni sekuni lani unno pekut mi a unno kome una yuk tu yuk pilas put ayak ne tok a kutin ko karapuchi kakhluki yum athat pakhtaral ko pinritka chali suma kutiul khut put aral khut kuna kit tamakta athat pakhtaral ki khalkingu wakhtaral ki lu pistuman ritok Jadi sekarang kau kaya kau lirik ni umyoh bekasi suku pikan kau aje wakane kaya kan kau atau kulun kalah sekolah mungkinuk nasun ritner tuku kepu masuk kamu kenika uku niklainan ka 907-543-5985 Una sumam tris kham latinik 1-800-995-8954 Kwasu angas kutun Email akhalo jipiu kufji radio@kyuk.org Tau kutoy lainat Aku na Jali pikhalo ko 5-minute rule Sam kiyuk tank kan aku kuni lainani kaya gak cut ni tau na utak alrek tak luni pikan tau na 5-minute rule atuk ya ut kacit kelun doy tau asam utak alrek taiskan tau na doy chip suku 5-minute rule kan ut kacaput ilam pun kagum kunun kanut kesumah put unomek time unokumi kwa manapilas put unum kui gam kaisayo kutsenika kana kaksukutamana pikcah cipukut umisasam illo ni ay pa abakiluku pisim ni kawakin su Ukutwa Kelska Kenyak Enyakam Kaya Kuluni Wat Mun Nunanka Kaya Gauluji Khatamakin Piluji Pikufji Kaisun Nunafji Ayokuchenka Tamakumiungulreni Nichu Mikhtikuta Kutawai Kwakin kwa National Weather Service Sama kingu nakaluding pilrit Pakakin tingaw kaluding Mugis klu kubet Nuna nun uku nun anya kakamiu nun Kisik Kisik lakamiu dukut Ayam kaya kakamiu dukut Kwa malaku lalik nuna kak Waksik akhsut ka tau kutoy token tau kumiunik kiluting pikapariluting tingusuki awati yubrilakata chatoy makutatakpaktakaluki subikting tamakunika tamakumiuniking kingunilak nikilisuki atrit Pita ilene toy ko yukunin nakakakluting kwa at pagtlok kaluki piksay tlamang at ako am away ukut ko chanang kumay kalak sabis kamagani unok away akwawak Tengah saya mengenai report tak lalu terkabul saya mengenai awan ni, ukut anjara kami muris kiu kipit, mengemayus hamuris kiu, ayuk uji mitun katoi, mengenai kemay, mayuk kalau ni pekan kami nika, tuntut pitau tu. Atakhaluni atam mayuraksuni litnaw litlutamani litnaw gata aku lari ni luke kanuk sao na teng urine hulu teng pa kameng tumiakat kumakuta alit na huwim tungi nun pilu teng pilrit chap suki pa katke kain ngihiluk alit na ulrit aku lari umakatut takwam khwatan chale kan hulu ni awayuk muris klu ni pilra angyan klato hulu ki makut kain tumiyaka ko kain kailo ko piki kakausuki litnawin nun pihong alkata dahim doito din piksay chak silrita kaini siu kalis kaya kakamiyo ni dahim mayung kami ako din ashaku ni tuflu ni pekami ulilas kami dun binrito ka may makut hundun noy rut nagpila kaput makut kuy rita kuskukwim away ay atam kuskukwak munano maluteng pilal rita makut iking kauta chikku nating aku nasu kuskok pasaram kepitu kita ukut kels kekak metuati tun anu malu ni peni shortcutam ko aku nak kuipilak ka kau gravel pitamun tikit nerakaluni token shortcut tak halu tapi lah semtenun wak wakakin token kau rawi tetuk tama nat kuskok pas cikui tu kuat mun cikui halu ni bad binata an halu ni kuskok pak mun cikotai maya halu ni mak tamahun kani ukuta upper and lower cals ke kahamit nun nit ni chikuk tamani aru la roma yak ngme to hun kus kokwas kun ngarbi geluni wat mun ma ni chali wat tini ukut u rawi gemir nunak khatanun ni tamana plafan kikut bila kaita ekwih pita tama tumnun ni cikuk tamani akhuk mingkut ngorok sunipik camnaim tilgara cikuk nanglu ni taim toy ukuk kepilakit advisory muris kluku tamani ukuk nuna kepiluk kepit aniakak ukuk su ayim kaya kakamita taim tusk saksu apit kluku pismeni kiti tamana kuspok pak tamani kau tak lu ni pemi aku lu ni napa aku lu ni aku kuk angtok malruk kani aku kalah sekarang kami watit ni aku lagi lu tak pilih tau mtoi cik aku tamani wi tak kah lu ku peta tau kuk toi jama aku nak cekun tilra rauh nang kaskan duomek stik tamana itum cikukka kawani su ketit ni makres akamit nun nit ni cali aru lai rumal re tamani tau na tengun no rawai kan rutkin riski ka kais pem kai pagnit kitlun ricuk nakkat mukak niklu kung kutak to mani wak ni wita lalagani imkut pat pekata mawak kam makik kam kripilalaga kudunakin chupuskay nka kayuha tamakuta kan rut kan risk kadang kuat terompi awai kan kelut knowut tamakutoy akan katulen nerelame pilau cermitun time toy nunal ni tamani akuni kuas hakuni atu semtni ulni waktuting pilasata taim kihukut sukukit krikka hamita kayuha toi totin pifkena ting may kusukut kalang hami taim toi takukli mani wakfani chali kanrut kremhtu kutta akker mitus ksar mitunun nit tamana na poko malre kwakin akker mak akker chor mit kusle kumitsu nun nit tamana pilre chale na toch na poko koloni pe una su wa yam kpilas khatta wat mun kusle kumitung nit nun piluni pilre tamana chik kuilun chikus huluni taim toi takukli muris kuhulu tapin nahtikut tikitaki kwani huumun chikus huumun kaya gaul raamun pin nahtikut good morning
1: hi Shen good morning
0: tikitaki Henry
1: ya wanna kua wik alkanarik sabaluni pika maani kasigilumi yeah, from a kick to a gula toy.
0: Reporter Kalutin Tamani Kaisun Ayukuchenik.
1: Yeah.

0: fasa reporta kalut ni tamani kaisun ayo kucenik.
1: Iya, awak hutan mana tunggu kita lah. Sasang katangan ni cerni, sasang kuni tui juga kita kau lom.
0: Iya, umi paksuk mana sasak kaksu ni pilka kaf. Kafter nik dot nok kut biduk but tamak tamatumk tapung kaksuni kafter kaksuni takwam asertuk.
1: Okay, ya takwam toy snukuti le chuka reaksutung pika arnak kremung tikaf takam toy mulungana riluni pikkanai.
0: Ya. Tosok ang yan.
1: Oo. Kanay kutsali parka mo nangyay. Awati ni kanik tsak urus kan kutakak.
0: Iii. Kitak. Toy. Five horse and jayu takituk nangyay.
1: Iya. Nutaram ka. Iskul rin nga.
0: Iii.
1: Kanay. Pinari ko na tuktik ka.
0: Okidoki, Henry Nuta na tamuptak sa kasinit.
1: Iya, tingura ka mo sa pinis klarat ng amsita. Pinasit sa muyat ko na ito. At ka, ikaw yun lang ko every year. Tingura ka ang yanak.
0: Iya.
1: Iya. Okay. Kuih muka nasin rizu sahabut. Mani.
0: Yes. Kuih awikamkan.
1: Ya, okey.
0: Alrighty.
1: Ya, unak ketaram. Nisuk nilai biluki. Hayang luki senilai cengangka. Nisuk nilai
0: kata. Tawai gen remainan rani. Mana kawut umyok naif kut.
1: Okey. Ya, api umyok sikumut.
0: Kita ki.
1: Ya, saya lagi yang rizu kata. Kalau cik kacali.
0: Ii kita ke. Sounds like a plan. Ii kita ke Henry. Kena kita kumi aku tuh pemcik.
1: Ya, okay. Bila.
0: Ii. Apa makin kasih gelum ini asil ram kumi aku tuh peluji. Huakin KYUK 640 AM on your radio dial. Kwanie kacali umun. Kaya kau ramun kumi keluda. Good morning.
2: Ja, good morning, sir.
0: Iikitak.
2: Ja, toi aikaan tukkaamme ja kutsumisen mattumpikuvat toi tässä paktaan aukajana kotaksta pitää tsihaltu. Tämä on tukasi ja tiksuna kotaan tukaita tsihaltu. Kaikkaan tukkaan tukkaamme kutsumisen. Ja kun lukka heidän kun lukka sillä Iskoko kita baru makan kacuk tak, tambah jatuh muka kacau ekuis. Tapi tak kau, ubi okra kena. I was able to get a lot of people. Aku tu tak cuma kerana tuh ini kan kau nak kau nak tinggal kerana untuk kau pergi kau kau tu. Tapi kalau kita tak kau ada tuh tuh ada aku tuh hubungan sekolah nampak dah tuh mudah. Banyak aku tiga tiga ni, banyak aku ni dah awal ni macam tak sekutu juga. Wibawa banyak aku tiga. Tapi aku ada tuh jadi cair. Saya pahamkan perjalanan ini dikira dari studi. Ia juga salah satu kaum. Jauh aku yang sedikit sedikit, bukan sendiri.